0: aku tidak bisa melakukannya. Sebenarnya aku tidak bisa memilih salah satu di antara kalian. Aku mencintaimu, Ibu. Tapi aku juga mencintai ayahku. Maafkan aku, Ibu. Maafkan putrimu.
1: Sudahlah, Rani. Sudahlah. Mari ikutlah aku. Kita bicara di dalam, Muni. Marilah kita bicara secara baik-baik. Dengan kepala yang dingin. Tanpa harus mengumbar hawa nafsu.
2: Aku tahu apa yang kau inginkan. Rasanya berat sekali untuk meluluskan keinginanmu itu.
3: Ayah sudah menyesali perbuatannya, Bu. Ayah sudah menyadari kekeliruannya. Ayah ternyata adalah seorang laki-laki yang berhati mulia. Dia memang seorang pembesar kerajaan. Selama hidupnya, dia gunakan untuk mengabdi pada kepentingan negara dan rakyat banyak. Tapi hatinya selalu lurus, Bu. Ayah tidak pernah membagi perhatiannya pada wanita lain.